0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baru aja kita dengerin Why Do You Love darinya Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer. Lagu yang bercerita tentang keraguan dalam sebuah hubungan dan keinginan untuk mendapatkan kepastian dari seseorang yang dicintai. Dan kalau tadi kita menikmati warna pop modern dengan beat yang energik, sekarang kita beralih ke karya musisi Indonesia yang punya nuansa lebih hangat dan romantis. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana cinta bisa hadir lewat irama sederhana yang menemani dua hati. Ini dia Pongki Barata, Irama Asmara.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu.

Baru aja kita dengerin Dasar Hati darinya Ungu, lagu yang menggambarkan ketulusan seseorang dalam mencintai, meski terkadang perasaan itu gak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, 92, kalau tadi kita menikmati kisah tentang cinta yang lahir dari dalam hati, sekarang kita beralih ke lagu dengan nuansa pop yang lebih upbeat. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang udah mantap dengan pilihannya, bahwa siapapun boleh, asalkan bukan orang yang pernah menyakitinya. Ini dia Avamax, Anyone But You.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawi, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 udah jam 8 lewat 11 ya. Semoga aktivitas teman Pro 2 sejauh ini berjalan lancar. Kalau yang dari tadi pagi udah sibuk, semoga urusannya dimudahkan. Buat yang lagi di kantor, di kampus, di jalan atau lagi buka usaha, semangat menjalani harinya ya. Dan kalau ada yang baru mulai aktivitas, belum terlambat kok untuk mengawali hari dengan energi yang positif. Dan jangan lupa sekali angkat pandangan dari layar, tarik napas dalam-dalam, lalu lanjut lagi. Hal sederhana seperti itu kadang cukup untuk menyegarin pikiran di tengah rutinitas.

Masih di 95,2 FM di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga hari ini berjalan lancar dan semangat teman Pro 2 masih terjaga ya. Kalau pagi ini mulai terasa sibuk, jangan lupa sesekali kasih jeda buat diri sendiri. Tarik nafas, minum air putih, terus lanjut lagi. Kadang hal-hal sederhana seperti itu cukup bikin pikiran kembali segar. Nah, setelah ini kita dengerin lagu darinya DPR Ayan yang memadukan nuansa alternatif dengan lirik yang emosional. Ini dia, Don't Go Insane. I was here from the moment the light showed.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Ya baru aja kita dengerin darinya Kesha Livronka, Pelarian. Lagu yang bercerita tentang usaha seseorang mencari tempat untuk menenangkan hati ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Dan setelah nuansa emosional tadi, sekarang kita mengubah suasana dengan energi yang lebih api. Ya, ini dia ada Naeon.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Putri Aryani dengan Teruskan Langkah Baikmu. Iya, gimana kabarnya di pagi hampir menjelang siang di teman Pro 2? Semoga aktivitasnya tetap lancar dan semangatnya masih terjaga ya. Buat yang lagi bekerja atau kuliah atau beraktivitas di luar, jangan lupa sesekali istirahat dan minum air putih. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih diam-diam menyukai seseorang tapi ternyata hati orang itu udah lebih dulu dimiliki oleh orang lain? Rasanya campur aduk ya, mau ngungkapin terlambat, mau lupain juga gak semudah itu. Nah, cerita seperti itulah yang dibawakan di lagu ini. Ada Tiffany Kenanga dengan Cinta Si Dia.

Itu dia darinya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Gak kerasa kebersamaan kita di hari ini udah sampai di penghujung acara ya teman Pro 2. Thank you buat teman Pro 2 yang udah ngeluangin waktu untuk dengerin dan yang udah ditemanin dari awal hingga akhir tadi ya, dimanapun kalian berada. Semoga lagu-lagu yang diputerin dan obrolan ringan hari ini bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas. Dan aku Marley pamit undur diri dulu dari ruang siar. Setelah ini teman Pro 2 akan kembali ditemani oleh Dika nantinya ya, sampai di pukul 3 sore. Thank you teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalian tahu nggak sih kalau banjir bandang sangat berbahaya? Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan lain sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Dan untuk penanganannya, kita bisa melakukan reboisasi disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Pengaturan debit air yang mengalir dari hulu ke hilir dapat kita alihkan seperti pemindahan aliran air dan pengendalian tata ruang yang baik agar aliran air jauh dari permukaan tanah yang jernih. Jadi, mari cintai lingkungan sekitar untuk meminimalisir bencana.

0: kencang secara tiba-tiba dapat berisiko menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan bangunan, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas dan keselamatan di jalan. Bagi kamu yang beraktivitas di luar rumah, harap waspada terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hari secara tiba-tiba. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan. Amankan barang-barang di luar rumah, seperti perabotan, jemuran, atau benda lain yang mudah terbawa angin. Hindari parkir di bawah pohon besar atau bangunan yang tidak kokoh, karena angin kencang dapat menimbulkan pohon tumbang atau benda berat jatuh. Bagi pengendara sepeda motor dan mobil, lebih waspada saat berkendara, terutama di daerah terbuka dan jalan tol, karena angin kencang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan. Tetap berada di dalam rumah atau bangunan yang aman saat angin kencang terjadi. Jika kamu berada di daerah yang rawan angin kencang, perhatikan informasi terbaru dari BMKG dan pihak berwenang setempat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hindari aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, jadi persiapkan diri kamu dengan baik. Tetap waspada dan prioritaskan keselamatan.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sayangi nyawa Anda. Orang terkasih masih menanti kehadiran Anda.

Saat bencana datang, seringkali kita tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, memiliki tas siaga bencana bisa menjadi penyelamat kita. Tas siaga bencana ialah tas yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungsi ketika bencana terjadi. Pertama-tama, pastikan untuk menyertakan dokumen penting dalam bentuk salinan, misalnya ijazah, akta kelahiran, surat kendaraan, surat tanah, dan uang tunai secukupnya. Siapkan pakaian untuk 3 hari, seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, pakaian hangat, dan jas hujan. Selain itu, keperluan lainnya ialah harus mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, biskuit, air, obat-obatan, serta alat penerangan dan komunikasi. Usahakan setiap anggota keluarga sebaiknya memiliki tas siaga masing-masing sesuai dengan kebutuhan, termasuk anak-anak dan juga lansia. Simpanlah tas tersebut di tempat yang mudah dijangkau, sehingga bisa langsung diambil ketika keadaan darurat terjadi. Persiapan ini adalah bentuk kewaspadaan yang bisa membuat perbedaan besar saat situasi tidak terduga terjadi. Ingat, lebih baik jaga-jaga daripada terlambat. Mengemas tas siaga bencana dengan benar adalah salah satu langkah kecil namun penting untuk melindungi diri dan keluarga saat menghadapi bencana.

95,2 RRI Prado Laksemawe, teman terbaik kamu. Selamat siang di siang hari Selasa 30 Juni 2025. Oke, kamu masih terus nih dengerin Prado Hitlist Mancanegara. 10 menit lagi loh teman Prado, sebelum nanti kita juga bakal dengerin lagu-lagu berikutnya ya. Selamat siang untuk kamu di cuaca Kota Laksemawe yang sedikit terlihat cerah ya. Walaupun memang dari pagi itu udah terlihat banget sih teman Prado mendung ya. Mendungnya itu gak ketolong ya. Tapi ini semoga kita tetap semangat walaupun cuaca juga apa ya, ya bikin kita ngantuk di suasana hari ini. Untuk yang lagi bingung mau makan siang apa nih teman Prado, ada gak sih rekomendasi makanan-makanan ya yang bikin perut kenyang tapi juga bergizi ya. Jadi untuk kamu semuanya, makan makanan yang sehat gitu ya, makan makanan yang memang bikin kamu kenyang lebih lama ya, itu yang paling penting. Jus kayaknya bisa nih teman Prado ya, beberapa rekomendasi jus mungkin ya, yang udah capek banget ikut rapat, yang udah capek banget ikut Zoom, udah pusing ya, perutnya itu udah mulai bunyi-bunyi nih teman Prado, kayaknya kamu sudah bisa scroll ya TikTok untuk melihat enaknya di Kota Laksemawe makan apa ya siang ini. Pokoknya apapun itu, kamu tetap harus semangat dan juga akan terus aku temanin di RRI Prado Laksemawe untuk informasi lainnya. Prado Hitlist Mancanegara, terus kita dengarkan.

15 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih terus mendengarkan dari Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu. Lagi jam makan siang nih teman Pro 2 ya. Udah tahu belum nih ya, kamu mau makan siang apa ya? Mungkin ya sebagian orang memilih untuk skip nasi dulu teman Pro 2. Mereka lebih memilih untuk makan makanan yang berkuah ya, ataupun sayur-sayuran yang sehat gitu ya. Tapi pada dasarnya teman Pro 2, kalau misalkan nih ya, kita mengkonsumsi sayur lebih banyak ya, dan sedikit mengonsumsi nasi, ini fakta juga menjelaskan bahwa kita akan lebih merasa lebih cepat kenyang gitu ya. Jadi jangan gak makan nasi juga, hindari makanan-makanan berlemak lainnya, yang pastinya ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita di masa jangka waktu yang

Oke, hati-hati untuk kamu yang mengonsumsi kopi berlebihan ya, karena ini akan mempengaruhi kesehatan lambung kamu. Jadi semoga makanan yang kamu konsumsi itu adalah makanan-makanan yang sehat tentunya. Selamat makan siang untuk kita semuanya. Kumandang azan sholat zuhur di jam 12 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Setelah kita tadi membahas memperdua, bagaimana sih kita bisa menjaga kebersihan di sela-sela sibuk kita ya, untuk selalu menjaga seperti rumah yang harus selalu kita bersihkan dan pakaian-pakaian. Udah aku kasih tipsnya ya, kali ini nanti kita akan bahas lagi ya sama Pro 2 mengenai informasi olahraga lainnya di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama-nya kaum muslimin kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita.
Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, Temu Produa, jam 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Oke, sudah makan siang, sudah melaksanakan ibadah sholat zuhur juga untuk di penghujung bulan Juni 2026, Temu Produa ya. Selamat beristirahat sejenak sebelum kamu kembali bekerja di hari ini ataupun untuk hari ini yang memang sedari tadi juga sudah siap-siap untuk menutup tokonya gitu ya, menutup tokonya karena memang di seputaran Kota Lok Semawe di pajak Impres, misalnya pasar Impres itu kerjanya cuma setengah hari ya berjualan ya. Semoga berkah untuk kita semuanya biar kita bisa beli emas nih teman perdua, karena katanya harga emas antam turun, kini dibanderol dengan harga 2,63 juta per gramnya. Wow, harga emas batangan PT Aneka Tambang kembali mengalami penurunan pada perdagangan pada hari ini ya, mengacu pada laman resmi Logam Mulia. Harga emas 1 gram turun menjadi turun 15.000 dari posisi sebelumnya. Per pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, emas antam ukuran 1 gram dipasarkan seharga 2.630.000. Sebelumnya harga logam mulia tersebut berada pada level 2.645.000 per gramnya. Penurunan harga juga terjadi pada berbagai ukuran emas lainnya seperti emas 0,5 gram dijual dengan harga 1.365.000, ukuran 2 gram seharga 5.200.000, 3 gram 7.750.000, dan 5 gram dipasarkan seharga 12.925.000 ya. Sementara itu emas ukuran 10 gram dibanderol harga dengan 25.795.000. Untuk ukuran 25 gram semakin tinggi ya, dan 50 gram dipasarkan 64 juta sampai dengan 128 juta rupiah. Adapun emas batangan ukuran 100 gram ya dijual 257.212.000 rupiah. Jadi yang paling tinggi adalah emas 1 kilogram. Wow, harganya itu sangat luar biasa teman perdua. Selain memantau harga jual, ya masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan perpajakan dalam sebuah transaksi emas batangan. Pembelian emas dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% bagi pemilik MPWP dan 0,9% bagi pembeli yang belum memiliki MPWP. Jadi untuk transaksi penjualan kembali atau buyback ya dengan nilai 10 juta di atas 10 juta rupiah dikenakan potongan pajak sebesar 1,5%. Bagi pemilik NPWP ya. Jadi Logam Mulia memperbarui harga emas setiap hari sekitar pukul 8.30 ya. Karena itu harga dapat berubah mengikuti perkembangan pasar dan juga pergerakan harga emas global. Jadi masyarakat yang ingin berinvestasi emas ya, disarankan mereka itu, kita itu memantau dulu nih teman perdua harga terbaru melalui kanal resmi Logam Mulia sebelum melakukan transaksi, sehingga dapat menyesuaikan keputusan investasi dengan kondisi pasar terkini. Aduh, kalau bisa turun lagi deh ya. Ini menjadi kabar bahagia juga untuk semua kalangan anak-anak muda yang menjadi pejuang rupiah nih teman perdua ya. Semoga harganya semakin turun ya, berbeda dengan orang-orang yang sudah menikah yang memang berharap harganya naik gitu ya. Tapi mari kita bantu-bantu yang belum menikah dulu ya teman perdua, biarkan emas itu turun dulu. Oke deh ya. Selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi mau melaksanakan ibadah sholat zuhur juga hari ini teman perdua, yang mau kembali bekerja dan yang mau istirahat juga silahkan istirahat di suasana siang ini. Kita masih punya waktu ya sebelum jam 14 ya, akan menarikkan jazzmore nantinya dan kita hadirkan lagu-lagu berikutnya dulu. Kita mau ke lagu mana nih ya? Lagu darinya Bernadia dulu deh teman perdua. Kita udah lama banget gak dengerin Bernadia ya, yang biasanya kita dengerin dengan Kita Buat Menyenangkan. Kali ini kita dengerin lagu Bernadia dengan Satu Bulan. Untuk kamu-kamu yang baru aja putus, kita ngerasa ya, kenapa kayak kok cepet banget sih kamu punya pengganti aku. Sedih deh.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

masih di sini di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk kamu semuanya yang juga siang ini teman pria 2 ya, mulai beraktivitas lagi setelah jeda istirahat di jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Masih punya waktu 15 menit lagi sebelum kita ke Just More. Teman pria 2, kita hadirkan informasi berikutnya nih ya. Di mana nih teman pria 2 selain ya informasi Mas Antam yang turun ya, yang bahkan dibanderol seharga 2,63 juta per gram ya. Jadi dengan harga saat ini kita beralih ke tandan buah segar, alias harga tandan buah segar kelapa sawit ya, yang katanya di tingkat petani di Kabupaten Aceh Utara kembali menunjukkan kestabilan. Jadi saat ini harga TBS-nya berada di kisaran 2.800 per kilogram. Jadi ini memberikan harapan bagi para petani setelah sebelumnya mengalami fluktuasi ya, atau penurunan harga di hari Selasa 30 Juni 2026. Salah satu petani di Kecamatan Simpang Keramat juga, M. Rizal, mengatakan harga tersebut cukup membantu ya meningkatkan semangat petani meski produksi panen saat ini masih tergolong rendah ya. Jadi harganya masih sangat stabil, di mana puncak panen kelapa sawit di wilayah Aceh Utara biasanya mulai berlangsung pada bulan Agustus. Jadi saat ini hasil produksi dari kebun petani diperkirakan akan meningkat sehingga pasokan TBS ke pabrik juga bertambah. Jadi ya, harga TBS sawit di Aceh masih dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak sawit mentah ya. Jadi para petani berharap harga TBS ini tetap stabil atau terus membaik saat memasuki musim panen raya sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Masih kita dengerin lagu darinya Juicy Lucy dengan Asing. Nanti ada lagu dari Rian Khalif juga dengan Asumsi. Di kita putarkan juga Learning to Fly darinya Christina, dan nanti ada Nanina lagunya yang terbaik, sembari kita menunggu closing statementnya nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat sebelum kita mendengarkan Just More di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

59 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan Prodolog Semawe. Dan usai sudah kebersamaan kita dari jam 10 pagi hingga saat ini Temong Pro 2. Kita dengarkan Just More sampai jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Hanya lagu-lagu yang dihadirkan. Nanti akan ada Chef yang menemani kamu di jam 15 tentunya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar menemani kamu semuanya. Cuaca sangat panas di hari ini, berbeda dengan kemarin juga Temong Pro 2. Semoga kamu bisa terus semangat walaupun cuaca di hari ini juga sangat panas ya. Selalu antisipasi dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan lupa untuk membawa jas hujan untuk kamu ya mengendarai roda 2. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: sama semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Osos.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada dokter atau apoteker.
1: Dengerin siaran Pro2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 dan 715 952.

0: Suara Tahun Produa masih 95,2 FM RRI Produa Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Produa masih bareng dengan Syaf Tahun Produa pastinya ya. Gimana nih hari ini Tahun Produa ya? Lancarkah aktivitas kamu Tahun Produa ya? Semoga lancar-lancar aja ya, dan semoga kamu masih tetap semangat nih ya. Apalagi buat kamu yang mungkin sedang melaksanakan tugas gitu ya. Karena sedikit lagi udah tiba jam pulang gitu ya untuk kamu yang kerja di kantoran mungkin gitu ya. Dan ya buat kamu mungkin yang sedang berada di perjalanan kayak gitu, tetap hati-hati, tetap stay fokus Tahun Produa ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas Tahun Produa gitu. So by the way Tahun Produa, siapa nih hari ini yang bangunnya kesiangan Tahun Produa ya, karena memang banyak sekali match-match yang luar biasa Tahun Produa. Kalau kita ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, baru aja masuk hari kedua ya, gitu kita bilangnya hari kedua ya, hari kedua babak 32 besar gitu ya, udah ada banyak banget kejutan ya Tahun Produa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang selain Jepang semalam yang tumbang oleh Brazil Tahun Produa kayak gitu ya, sakit banget lagi ya. Kenapa gitu? Karena memang di menit-menit akhir Tahun Produa ya, ketika kita udah berjuang banget gitu ya. Gitulah Tahun Produa. Kalau takdir berkata lain, berkehendak lain ya, kita mau gimana Tahun Produa ya. Sakit banget emang kalah di menit-menit akhir ini Tahun Produa, karena kita udah konsisten sejak awal laga kayak gitu ya. Ya kayak gitu juga Jepang Tahun Produa, mainnya bagus banget, memimpin unggul duluan Tahun Produa ya, terus dibalas sama Brazil gitu Tahun Produa satu sama, mainnya juga masih bagus gitu ya, bertahan menahan gempuran pemain-pemain Brazil yang luar biasa Tahun Produa. Jepang juga sesekali melakukan counter attack yang luar biasa ya. Cuman ya mau seperti apa Tahun Produa, kayaknya keberuntungan belum ada di pihak Jepang gitu ya.
1: Ternyata kamu sudah bersama dia.
0: Dan ya Tahun Produa, setelah matchnya Brazil kontra Jerman ya, kontra Jepang Tahun Produa ya, ada matchnya Jerman ya kontra Paraguay Tahun Produa. Ini ada sedikit hal yang memang mengejutkan kita banget gitu ya. Ya, detik-detik drama adu penalti Paraguay yang mengejutkan publik Jerman gitu Tahun Produa. So Tahun Produa, jadi kalau kita bilang Paraguay tampil gemilang lah ya, menaklukkan Jerman dalam adu penalti yang dramatis di babak 32 besar ya Piala Dunia FIFA 2026. Nah, jadi Paraguay menumbangkan salah satu raksasa Eropa tersebut setelah sukses mengeksekusi 4 tendangan bola penalti, sementara Jerman hanya sukses mengeksekusi 3 tendangan Tahun Produa ya. Penendang bola penalti pertama Jerman, Kai Havertz Tahun Produa, gagal dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, Mauricio penendang pertama Paraguay sukses mencetak gol penalti. Nah, berikutnya giliran Joshua Kimmich Tahun Produa mencetak gol penalti untuk Jerman. Nah, pun demikian dengan Gomez penendang kedua Paraguay sukses juga melakukan eksekusi penaltinya Tahun Produa ya. Kemudian Yamal Musiala ya, salah satu pemain muda. Nah, penendang ketiga Jerman juga sukses menjalankan tugasnya. Dan skor sementara itu 2-3 untuk keunggulan Paraguay ya. Semakin mendebarkan nih Tahun Produa. Nah, selanjutnya ada Walter May Tahun Produa ya, yang memang akhir-akhir ini sedang naik juga namanya di Liga Inggris gitu ya. Ya luar biasa. Dan Sanabria penendang keempat dari Jerman dan Paraguay sama-sama gagal nih menjaringkan bola dalam tendangan penalti ya, sehingga skor masih bertahan 2-3. Nah, Jerman sempat membuat skor menjadi 3 sama ketika penendang kelima mereka Amiri sukses dalam tendangan penalti gitu ya. Sedangkan Balbuena dari Paraguay justru mengalami kegagalan. Dan saat penendang tambahan untuk menentukan siapa pemenang ya, Jerman kembali gagal nih menambah skor saat Jonathan Tah gagal melakukan eksekusi dengan baik. Tetapi penendang ke-6 Paraguay ya, Canali membuat bangku cadangan dan official tim berlarian masuk ke lapangan merayakan kemenangan dengan skor 3-4 Tahun Produa. Ya, Paraguay melangkah ke babak 16 besar sedangkan Jerman harus menyudahi kiprah mereka sampai di babak 32 besar Piala Dunia 2026 Tahun Produa. Ya, di babak babak 16 besar, Paraguay akan melawan pemenang antara Prancis versus Swedia yang akan berlaga Rabu dini hari nanti, teman berdua ya.
1: Canda tawa pernah menjadi bahasa kita.
0: Ya, well teman berdua, well. Cukup luar biasa match yang tersaji ya, namanya juga Piala Dunia teman berdua, enggak mungkin kalau enggak ada kejutan-kejutan yang cukup luar biasa ya. Dan masih ada satu match lagi yang cukup luar biasa juga teman berdua ya. Belanda kontra Maroko teman berdua. Ini kenapa sih ya? Juara-juara raksasa-raksasa Eropa pada berpulangan semua gitu ya teman berdua ya. Ya, nanti kita coba bahas nomor 2 ya, kita coba kulik-kulik juga ya. Selain itu juga saya pasti bakal terus memberikan info-info menarik lainnya juga nomor 2 untuk kamu ya. Sembari menemani hari kamu pastinya ya. Hari ini nomor 2 harus tetap semangat ya. Dan semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita pastinya ya. Dan so nomor 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

nggak bisa baca tulisan dokter. Kenapa sih tulisan dokter sulit untuk dibaca? Ternyata karena ada banyak pasien selanjutnya. Selain itu, dokter sudah terbiasa menulis cepat sejak masa kuliah. Meskipun demikian, jika kamu pernah kesulitan membaca tulisan dokter, jangan ragu untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Masih di RRI Pro 2 Lux Maui pastinya, dan juga masih bareng dengan chef yang temani kamu semua, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia ya, kita dari tadi udah ngebahas match yang tersaji lah malam tadi gitu teman Pro 2 ya, yang pastinya buat kita begadang gitu ya dan buat kita kesiangan mungkin bangunnya teman Pro 2 tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, karena memang laganya cukup menarik dan cukup seru juga gitu ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah sedikit nge-review lah gitu ya, bukan nge-review, maksudnya mungkin sedikit mengulik-ngulik lah ya pertandingan yang memang cukup seru juga, Jerman kontra dengan siapa lupa Jerman dan juga Paraguay ya teman Pro 2 ya. Kok bisa sih, kok bisa lelet sih teman Pro 2 ya. Nah, setelah match Jerman Paraguay ada match Belanda dan Maroko di teman Pro 2 yang cukup luar biasa juga gitu ya. Dan yang bikin kita kayak wah pagi-pagi gitu ya, karena soalnya nih ini salah satu match yang kita nontonnya tuh di pagi-pagi gitu teman Pro 2 ya, sambil sarapan, mungkin sambil ngopi ya teman Pro 2, sambil kalian jalan menuju kantor mungkin ya atau pas kalian udah sampai di kantor gitu ya. Nah, jadi karena memang ya Belanda salah satu kekuatan sepak bola juga ya di dunia gitu teman Pro 2. Dan kalau kita boleh sedikit mengulik-ngulik ini teman Pro 2 ya, Belanda sebenarnya semalam sudah cukup bagus dan cukup baik teman Pro 2 ya. Belanda turun dengan formasi 5-2-3 ya. Dan juga untuk Maroko turun dengan formasi 4-2-3-1 teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau dibilang menyerang-menyerang banget juga enggak ya Belanda, karena soalnya hanya mendapatkan 2 gelandang gitu ya, dan juga 3 penyerang lah kita bilangnya gitu teman Pro 2. Tapi Maroko berhasil tampil cukup mengejutkan juga gitu ya. Cukup ada beberapa kali menyulitkan atau membuat apa ya, serangan yang cukup berbahaya untuk Belanda teman Pro 2 gitu ya. Dan memang pada akhirnya harus berakhir imbang atau seri teman Pro 2 ya. Match Belanda dan Maroko ini, padahal ini salah satu match yang cukup luar biasa lah kita bilangnya gitu ya. Dan pada akhirnya Cody Gakpo bisa memberikan satu buah gol gitu ya di menit ke-72 dari asisnya Summerfield tahun Pro 2. Nah, ini menarik tahun Pro 2. Kalau kita ngomongin Summerfield ini tahun Pro 2, padahal ini salah satu pemain debutan di Piala Dunia ini kalau kita bilang kayak gitu. Sebelumnya dia belum pernah membela timnas Belanda senior kayak gitu ya. Mungkin kalau di kelompok umur mungkin chef juga kurang tahu, kayaknya udah pernah gitu ya. Kalau enggak mungkin tercium bakatnya si Summerfield ini tahun Pro 2. Dan Ronald Koeman cukup bagus sekali ya, bisa melihat, cukup jeli sekali ya, bisa melihat kemampuan Summerfield ini. Ya, Summerfield ini kalau dibilang-bilang punya tinggi badan yang gak terlalu tinggi banget sebenarnya teman Pro 2, tapi cukup biasa, cukup luar biasa teman Pro 2, bukan cukup biasa, cukup luar biasa bisa membuat pemain-pemain lain seperti pemain biasa-biasa aja gitu di hadapan dia, karena dia larinya cukup kencang juga teman Pro 2 ya. Dan kali ini dia memberi asis ya. Biasanya dia juga berkontribusi gitu ya dalam menyumbang gol untuk timnas Belanda. Cuman kali ini juga dia ya berkontribusi lah kita bilang untuk terciptanya gol ini tahun Pro 2 di menit ke-72. Berarti gol pertama itu di menit ke-72 ya. Cukup alot juga berarti tahun Pro 2 ya. Sampai separuh laga hingga turun minum itu masih 0-0 berarti tahun Pro 2 gitu ya. Dan akhirnya Cody Gakpo berhasil menyumbang satu gol untuk Belanda, dan yang memberi asis ya Summerfield tahun Pro 2, dan akhirnya Belanda unggul tahun Pro 2. Nah, barulah tahun Pro 2 di menit 90 plus 1 ya, melalui asis dari Talbi tahun Pro 2, Issa Diop bisa menyeimbangkan keadaan atau kedudukan tahun Pro 2 gitu ya. Cukup luar biasa lah kita bilang kayak gitu di menit 90 plus 1. Ini udah termasuk injury time ya tahun Pro 2. Akhirnya Maroko berhasil memecah kebuntuan dan membuat skor kembali imbang nih tahun Pro 2.

Dan akhirnya teman-teman Pro 2 ya, laga itu harus dilanjutkan sampai ke penalti shootout teman-teman Pro 2. Sampai ke sampai ke setelah babak tambahan extra time gitu ya. Sampai ke adu penalti. Nah, dan pada akhirnya teman-teman Pro 2 Justin Cody Gakpo ditarik keluar, dimasukkanlah Justin Gulliver ini di extra time tahun Pro 2 ya, 113 kita bisa lihat dari menitnya tahun Pro 2. Ini cukup luar biasa lah kalau kita bilang kayak gitu, karena ya kalau kita dengar nama Clifford tahun Pro 2 jangan curang, kalian juga gak boleh ketawa, cukup siapa aja yang ketawa tahun Pro 2. Kalau kalian dengar nama Clifford ini pasti kalian tahu dong dia membawa nama besar siapa gitu ya. Justin Clifford ini pasti bukan lagi pasti ya, memang anaknya dari si Patrick Clifford tahun Pro 2 ya. Dan akhirnya babak penalti berlangsung gitu ya, babak adu penalti berlangsung ya. Ada beberapa penenang yang berhasil dan yang gak berhasil ya. Salah satunya yang gagal mengeksekusi penalti adalah si Justin Clifford ini teman-teman Pro 2. Kenapa siap ketawa? Karena ya nggak ketawa sih sebenarnya, coba serius ya. Ya, si Justin Clifford ini teman-teman Pro 2 gagal akhirnya. Sebelumnya ada Copy Miners teman-teman Pro 2 ya, yang berhasil, dan akhirnya ada penalti dari Maroko juga gagal, terus Justin Clifford gagal. Terus pemain dari Maroko lagi, Rahimi berhasil, terus juga dari Weghorst teman Pro 2 ya, siapa enggak tahu Weghorst teman Pro 2, akhirnya dia berhasil mengeksekusi penalti, dan akhirnya pemain Maroko juga berhasil, Talbi kembali ya, menyamakan kedudukan gitu ya, dua sama di babak adu penalti. Dan sampailah ke Raitin Timber tahun Pro 2 ya, di babak adu penalti, dan dia gagal, dan juga Ashraf Hakimi tahun Pro 2 juga gagal untuk Maroko. Dan Summerfile tahun Pro 2 sayang sekali ya, juga gagal mengeksekusi penalti. Dan akhirnya Ismail Saibari tahun Pro 2, memang Saibari ini cukup bagus tahun Pro 2. Kalau kalian nonton matchnya Belanda kontra Maroko, cukup banyak kontribusi yang Saibari ini buat. Larinya juga cukup luar biasa tahun Pro 2. Di mana-mana ada dia tahun Pro 2, cukup panjang nafasnya, fisiknya luar biasa, tenaganya tahun Pro 2. Cukup banyak juga kontribusi yang dia buat gitu tahun Pro 2 ya. Ada beberapa serangan juga yang dibangun lewat dia tahun Pro 2, terus juga dia sempat beberapa kali membahayakan gawang dari Belanda juga tahun Pro 2. Respect lah buat Saibari tahun Pro 2, dan juga kita bisa apa ya, kalau chef sendiri seneng banget ngelihat dia bisa mengacak-acak Jerman kayak gitu, mengacak-acak Belanda gitu tahun Pro 2. Cukup luar biasa ya, menari-nari di antara back-backnya Belanda yang cukup luar biasa ya. Back-back Belanda ini ada Virgil van Dijk tahun Pro 2, terus juga ada pemain rekrutan barunya Real Madrid ya, Dumfries tahun Pro 2 ya. Cuman ya apa mau dikata tahun Pro 2 ya, nasib belum berpihak gitu ya.

Dan ya seperti kita ketahui tahun per 2 akhirnya yang melenggang untuk ke babak selanjutnya ke 16 besar ya Maroko tahun per 2. Sayang sekali dua raksasa Eropa ya Belanda dan juga Jerman harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 tahun per 2. Dan so by the way teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Logis Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2. Lo semua teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, welcome back di Story Ceria tahun Pro 2. Ya, seperti biasanya. Dan di Sore Ceria kali ini, seperti ya episode-episode atau edisi-edisi Sore Ceria yang biasa ya tahun Pro 2, pasti ngebahas soal prestasi, terus juga organisasi gitu ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan sekolah, organisasi, dan prestasi. Itu bisakah semuanya seimbang gitu ya tahun Pro 2. Menarik juga untuk dibahas tahun Pro 2, supaya ya teman-teman di luar sana juga pada ini ya, pada ngerti, terus juga pada aware ya gitu ya. Bilangnya pada inilah. Soalnya karena kan memang sekolah, terus juga organisasi gitu ya, terus juga prestasi ini sebenarnya memang harus dikembangkan, terus juga dicapai kayak gitu ya. Cuman bisa enggak ini jalan berdampingan gitu ya tahun Pro 2. So by the way, tahun Pro 2 banyak orang tuh beranggapan kalau ikut organisasi itu pasti kayak ya biasanya sibuk di organisasi, nanti nilai sekolahnya turun gitu. Atau sebaliknya, ada juga yang memilih fokus belajar karena takut prestasinya terganggu gitu ya. So, jadi pertanyaannya, apakah benar sekolah, organisasi, dan prestasi itu nggak bisa jalan bersamaan gitu? Nah, itu yang mau kita bahas nomor 2 ya. So, nomor 2, fenomena yang terjadi sekarang ini gitu ya, atau saat ini, itu banyak pelajar dan mahasiswa itu aktif dalam berbagai kegiatan, ya kan? Pasti dong ya. Kalau di sekolah itu biasanya ada OSIS, pramuka gitu ya. Kalau di kampus ada UMKM kampus, BEM gitu ya. Komunitas relawan, terus juga organisasi kepemudaan gitu ya. Komunitas digital, kepanitiaan event per event gitu ya. Banyak lah pokoknya. Dan di sisi lain teman Pro 2 ya, mereka juga dituntut untuk memiliki nilai akademik yang baik, terus juga skill komunikasi yang baik ya, leadership, pengalaman organisasi, portofolio gitu ya. Artinya apa? Dunia saat ini tuh nggak lagi hanya melihat IPK atau nilai raport kamu doang gitu ya. Dan yang terjadi adalah teman Pro 2 ya, sebenarnya apakah organisasi itu mengganggu prestasi atau enggak ya? Banyak penelitian justru menunjukkan bahwa organisasi itu dapat meningkatkan kemampuan belajar apabila dikelola dengan baik. Nah, harus digarisbawahi nih teman-teman ya. Kamu-kamu semua harus bawa garis bawah ini ya, apabila dikelola dengan baik nih tahun Pro 2 ya. Jadi harus dikelola dengan baik nih tahun Pro 2 ya. Salah satu penelitian di tahun 2023 ya, salah satu jurnal dan artikel gitu mengenai student involvement theory, teman Pro 2 menjelaskan bahwa semakin aktif mahasiswa terlibat dalam kegiatan kampus, semakin tinggi perkembangan akademik maupun kemampuan interpersonalnya. Nah, selain itu teman Pro 2, ada juga beberapa penelitian dalam high impact education practice, teman Pro 2 juga menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi meningkatkan ya kemampuan berpikir kritis yang pertama, terus kerja sama tim, kedua komunikasi ya, ketiga komunikasi, keempat kepemimpinan, dan kesiapan kerja. Artinya organisasi itu nggak otomatis membuat prestasi turun tahun Pro 2 ya, tapi memang harus dikelola dengan baik ya gitu ya, supaya juga kalian nggak terlalu fokus. Artiannya gini, nggak hanya melulu sibuk mikirin organisasi tapi nilai akademik kamu jelek gitu. Enggak, kamu juga harus belajar di sela-sela itu. Jadi pinter-pinter memanage tahun Pro 2, pinter-pinter mengatur waktu gitu loh. Agar kita bisa selalu Nah, yang terjadi belakangan ini ya, atau akhir-akhir ini teman Pro 2 ya, kenapa banyak yang nilainya justru turun sebenarnya teman Pro 2 ya? Jadi masalah utamanya itu ya, biasanya bukan di organisasinya gitu ya, melainkan ya terlalu banyak kegiatan tanpa memanage juga hal-hal untuk yang penting, misalnya ya belajar dan segala macamnya, itu nggak boleh dilupain teman Pro 2. Nah, terlalu banyak kegiatan. Terus selanjutnya gak bisa menentukan prioritas gitu ya. Ya, pada saat kamu ujian dan kamu butuh ulangan, ya kamu harus fokus ke ujian kamu dulu gitu tahun Pro 2 ya. Itu namanya prioritas. Kamu memprioritaskan ujian kamu dulu, baru nanti ketika ada event atau ada acara atau ada kegiatan di organisasi kamu, kamu switch lagi fokusnya gitu tahun Pro 2. Jadi harus semanage itulah kita dalam menentukan gitu ya, terus juga dalam memanage lah tahun Pro 2 gitu ya. Dan selanjutnya apa? Sering menunda tugas. Nah, ini berpengaruh tahun Pro 2 ya. Terus kurang istirahat juga berpengaruh tahun Pro 2. Dan
tidak memiliki jadwal belajar. Nah, ini yang penting tahun kedua. Seperti yang udah Chef bilang tadi ya, kalian harus pintar-pintar gitu ya, memilih dan ya let's say kita bilang harus punya waktu belajar lah. Sampai di sini aja dibilang bahwasanya kalau kalian enggak memiliki jadwal untuk belajar, ya udah pasti dong nilai akademik kalian jeblok gitu. Soalnya kalian enggak belajar gitu ya teman-teman produa. Kecuali kalian yang pintar-pintar banget tuh kayak Einstein teman produa ya, mungkin kalian enggak perlu belajar. Einstein aja mesti harus kayaknya belajar juga sih. Enggak ada orang yang enggak belajar teman produa ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan so teman produa, data di dunia kerja itu ya ada beberapa ini ya, menurut laporan di World Economic Forum ya, Future of Jobs Jobs Report teman produa, perusahaan saat ini enggak hanya mencari lulusan dengan nilai tinggi aja teman produa, tapi skill yang paling dibutuhin juga iya gitu ya. Yang pertama skill yang paling dibutuhkan itu justru leadership, problem solving ya, pemecahan masalah, mencari inilah ya ibaratnya solusi dalam permasalahan gitu teman pro 2 ya. Terus juga teamwork, kerjasama tim teman pro 2, adaptasi pastinya, komunikasi, dan juga creative thinking teman pro 2. Nah, kamu juga harus punya pemikiran kreatif nih teman pro 2 ya. Sebagian besar kemampuan tersebut justru diasah melalui organisasi nih gitu. Jadi kita nggak bisa bilang juga kayak gara-gara organisasi nih makanya aku jeblok nilainya, enggak. Atau misalnya ada teman kamu gitu rata-rata yang ikut organisasi gitu ya, toh banyak juga loh contoh-contohnya teman perdua, banyak juga yang hadir biasanya ke sore ceria narsum-narsum kita, mereka juga organisasi tapi nilainya juga bagus teman perdua. Jadi semua prestasinya itu berjalan sama-sama gitu teman perdua ya. Jadi prestasinya enggak hanya di prestasi akademik doang, tapi juga ada prestasi di luar akademik. Ini mereka bisa bersaing gitu, sama-sama bisa mendapatkan itu loh teman pro 2. Jadi gak ada alasan lagi sih sebenarnya kalau kita bilang kayak ini kalau ikut organisasi ntar jadi jelek nilai akademiknya, enggak gitu ya. Udah gak ada alasan lagi ya teman pro 2 ya, clear ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman pro 2. Nah, karena teman pro 2 ada beberapa pelajaran juga yang bahwasanya di organisasi ini kayaknya nggak diajarin. Maksudnya di kelas kita nggak diajarin, tapi di organisasi ini kita bisa dapat ini. Ya, let's say kita bilang skill komunikasi, contohnya public speaking gitu ya, bicara di depan umum, terus juga memimpin rapat, menyelesaikan konflik teman pro 2, terus juga memanage acara atau mengatur acara, terus juga negosiasi teman pro 2 ya, membangun relasi. Ini kan susah, enggak dapat di kelas teman pro 2 ya. Kalaupun dapat ya mungkin sepersekian persen lah gitu teman pro 2. Meski kita belum. Nah, jadi tahun pro 2 semua ini menjadi nilai tambah lah ketika kita lulus nanti gitu. Seperti yang udah saya bilang juga tadi, yang udah kita spill juga ya. World Economic Forum di Future of Jobs Report ini mereka bilang bahwasanya sekarang enggak cuma nilai tinggi doang gitu ya. Jadi perusahaan juga cari yang ada leadership-nya, yang punya problem solving, terus juga yang punya teamwork bagus, komunikasi bagus, terus juga pemikiran kreatif atau creative thinking gitu ya, beradaptasi cepat gitu tahun pro 2. Nah, itu yang dipentingkan sekarang tahun pro 2. Jadi mau gimana pun ya, organisasi itu tetap penting tahun pro 2, enggak bisa dibilang enggak penting. Jadi ya kamu pintar-pintar lah memanage gitu tahun pro 2. Ya, mau dalam organisasi kamu berkecimpung, kamu juga harus tetap punya jadwal untuk belajar gitu supaya nilai kamu enggak jeblok gitu tahun pro 2. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi juga teman pro 2, sebenarnya udah banyak banget contoh nyata ya, kita bilangnya gitu ya. Banyak tokoh-tokoh sukses yang pernah aktif di organisasi tapi nilai mereka juga bagus gitu ya. Maksudnya akademik mereka juga enggak menye-menye gitu ya. Maksudnya enggak jelek-jelek banget gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tuh kan, banyak lah. Kalian juga bisa lihat sendiri, apalagi kalian yang sering pantengin Sore Ceria, pasti kalian tahu tuh yang datang menjadi narsum di Sore Ceria biasanya mereka juga punya prestasi di akademik, di luar akademik juga mereka punya gitu. Jadi dua-dua bisa berjalan gitu. Jadi enggak ada alasan lagi teman pro 2 kalau kita sekarang bilang kayak
kalau aku ikut organisasi nanti nilaiku jelek gitu dan bla bla bla lah gitu ya. Pada intinya itu bukan alasan lagi, bukan penghambat lagi teman pro 2. Sekarang juga belajar udah lebih mudah, lebih gampang, gak mesti harus kamu nenteng-nenteng buku kemana-mana. Kamu tinggal nenteng handphone kamu aja, kamu mau cari apapun pelajaran di situ ada. Apa yang mau kamu pelajari ada gitu teman pro 2. Jadi gak jadi alasan dong ya.

Nah, by the way, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal generasi sekarang atau generasi muda gitu ya, selain sekolah dan organisasi, sekarang tuh muncul banyak banget tantangan baru ya. Apalagi media sosial gitu ya, banyak waktu habis tuh karena biasanya scrolling TikTok, Instagram, game online dan segala macamnya. Ironisnya, banyak orang merasa gak punya waktu belajar, padahal waktu mereka untuk media sosial ini cukup banyak gitu ya. Bisa mencapai 5-7 jam per hari. Jadi mengurangi distraksi digital seringkali lebih berdampak daripada mengurangi aktivitas organisasi itu, teman Pro 2 ya. Maksudnya ya karena juga kita hidup di era digital kan sekarang, teman Pro 2, kita gak bisa mengelak dan gak bisa menghindari gitu ya. Jadi ya kita harus mengerti lah jam scrolling kita ini. Waktu kita bermedsos ria ini harus kita kurangi, teman Pro 2. Nah ya, pada intinya mengurangi distraksi digital ini seringkali lebih berdampak tuh katanya gitu ya, daripada mengurangi aktivitas organisasi gitu. Karena organisasi itu sebenarnya kita ya berinteraksi dengan banyak orang, belajar bernegosiasi, belajar memecahkan satu buah masalah gitu ya. Itu kita secara gak langsung terlatih dalam Pro 2. Tapi kalau kita cuman scrolling-scrolling TikTok atau scrolling media sosial doang gitu ya, ini kayaknya ya tergantung lah gitu ya. Kadang kita mungkin ketika kita scrolling juga ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita ketahuin gitu, wawasan kita juga jadi terbuka. Cuman teman Pro 2, alangkah baiknya kita praktek langsung gitu kan. Gak cuman hanya scroll kan, kita kadang-kadang ngedumel dalam diri kita sendiri. Kadang juga kita kayak kepikiran aja dalam pikiran kita sendiri. Kita gak coba cari lawan berpikir kita gitu, teman Pro 2. Jadi ketika di organisasi pokoknya bisa jadi kalian lebih dari itulah, teman Pro 2. Nah, itu jadi makanya kenapa lebih berdampak kalau kalian mengurangi aktivitas digital kalian gitu dibanding mengurangi aktivitas organisasi gitu, teman Pro 2. Oke ya, clear ya. Dan so ya, teman Pro 2, by the way ya, sekolah, organisasi, dan prestasi itu sebenarnya bukan tiga hal yang saling bertentangan ya. Justru jika dikelola dengan baik, kalau kalian memanagenya dengan baik ya, ketiganya ini bisa saling melengkapi loh ya, teman Pro 2. Sekolah itu memberi ilmu, terus juga organisasi itu memberikan pengalaman ya. Semua tuh udah ada tempatnya masing-masing. Prestasi adalah hasil dari kemampuan mengelola keduanya secara seimbang gitu, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan lagi tuh ya, anak muda gak harus milih salah satu. Yang dibutuhkan adalah disiplin, manajemen waktu, dan keberanian menentukan prioritas yang mana lebih menjadi kebutuhan kamu gitu, teman Pro 2 ya, clear ya. Dan pada akhirnya kita tahu jawabannya bahwasanya sekolah, organisasi, dan prestasi itu ya selaras sebenarnya, sejalan juga, teman Pro 2. Seperti yang udah saya bilang tadi, sekolah itu kasih kita ilmu pengetahuan, organisasi itu memberi kita pengalaman ya. Terus prestasi itu adalah hasil dari kedua itu kalau kita memanagenya dengan baik gitu, teman Pro 2 ya. Dan so ya, teman Pro 2, by the way, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, sembari sharing-sharing tipis-tipis ya. Ya biar ada dagingnya dikit deh gitu ya, jangan cuman ngobrol-ngobrol doang kan ya. Sambil nemenin kalian juga, supaya kalian juga sambil wah dapat dagingnya nih gitu. Daging apa sih? Ya maksudnya pembahasannya gitu ya, agak sedikit gitu ya, bisa membuat kita lebih cerdas gitu ya, atau membuat kita lebih memilih pilihan yang baik gitu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

0: Seperti biasa, kita akan memprediksi pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 di fase 32 besar. Di 32 besar kali ini, beberapa tim ya sudah berhasil memastikan kemenangan ya, sehingga bisa masuk ke 16 besar. Oke. Kali ini ada pertandingan antara Prancis versus Swedia. Pertandingan Prancis versus Swedia ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey Stadium ya. Ini pertandingan sangat seru di babak 32 besar. Bagaimanakah prediksi pertandingan kedua negara ini? Kita langsung saja ngobrol bareng AI. Halo AI.
1: Halo.
0: Oke, kita akan melanjutkan pertandingan babak 32 besar yang akan berlangsung di Stadion New York City antara Prancis versus Swedia. Menurut kamu nih, bagaimana prediksi pertandingan kedua negara ini?
1: Pertandingan antara Prancis dan Swedia di babak 32 besar nanti pasti akan sangat menarik. Prancis biasanya mengandalkan kekuatan fisik dan kedalaman skuad mereka, sementara Swedia terkenal dengan disiplin taktis dan soliditas pertahanan. Ini akan jadi pertarungan adu strategi yang ketat dan fisik. Kira-kira, siapa yang Anda jagokan untuk melaju ke babak selanjutnya?
0: Ya, di atas kertas kita lihat Prancis memang sangat diunggulkan ya. 3 kemenangan beruntun di fase grup ini membuktikan bahwasannya negara Prancis siap ya untuk melumat sejumlah lawan-lawannya gitu ya. Sementara Swedia sendiri kita tahu kemarin dibantai Belanda, terus imbang melawan Jepang, menang melawan Tunisia. Nah ini membuktikan bahwasannya agak sulit Swedia untuk masuk ke babak ini. Sementara Prancis mulus-mulus saja nih. Memang kita tahu bahwasannya Prancis lebih diunggulkan. Nah melihat kedua negara ini ya, satu sama lain punya peringkat dan juga kualitasnya masing-masing. Menurut kamu bagaimana taktik yang harus dilakukan oleh Swedia agar dapat mengimbangi lah? Minimal bisa mengimbangi Prancis lah.
1: Swedia harus bermain sangat disiplin dan terorganisir dengan baik di lini pertahanan. Mereka bisa menerapkan formasi rapat seperti 5 back untuk meredam serangan gencar Prancis. Selain itu, memanfaatkan peluang dari bola mati atau serangan balik cepat bisa menjadi kunci untuk mencetak gol. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara Swedia bisa meredam lini tengah Prancis?
0: Boleh, gimana tuh kira-kira?
1: Untuk meredam lini tengah Prancis, Swedia bisa menerapkan taktik blok pertahanan yang sangat rapat dan disiplin. Mereka menaruh banyak pemain di area tengah untuk menutup ruang gerak gelandang kreatif Prancis, seperti melakukan pressing ketat secara kolektif untuk merebut bola sebelum mereka bisa mengalirkan umpan berbahaya ke lini depan. Selain itu, Swedia juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan man marking pada pemain kunci Prancis agar tidak punya banyak waktu dan ruang untuk berkreasi. Kira-kira pemain Prancis mana yang menurut Anda paling harus diantisipasi pergerakannya oleh Swedia?
0: Nah, seru nih kalau melihat komposisi pemain Prancis ya. Apalagi beberapa pemain Prancis yang harus diwaspadai lini belakang Swedia. Seperti Kylian Mbappe, terus ada Dembele juga. Ini kan harus diwaspadai karena penyerang sayap ini memang cukup berbahaya. Dembele, dia mencetak hat-trick pada saat melawan Senegal. Ini juga menjadi harus diwaspadai. Nah, kalau menurut kamu nih, pemain Prancis siapa nih yang memang harus diwaspadai pergerakannya?
1: Betul sekali. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele memang menjadi ancaman utama. Mbappe dengan kecepatan luar biasa dan penyelesaian akhir yang klinis, serta Dembele dengan kreativitas dan kemampuan individu yang sulit dihentikan di sektor sayap. Swedia harus memiliki rencana khusus untuk membatasi ruang gerak mereka berdua agar tidak leluasa menciptakan peluang berbahaya. Menurut Anda, di area mana pertahanan Swedia akan mendapatkan tekanan paling berat malam nanti?
0: Ya, kalau melihat beberapa pertandingan Prancis ya, ada 3 pertandingan sebelumnya yang sudah dilakoni Prancis. Prancis lebih sering bermain di sayap kiri ya, karena di sana kan ada Kylian Mbappe. Sering bermain di sana sayap kiri, sementara di sayap kanan ada Ousmane Dembele yang memang sesekali mendapatkan bola dan juga sangat produktif dalam mencetak gol ya. Kalau melihat lini yang harus diwaspadai yaitu lini kiri dari Prancis sendiri ya. Kalau menurut kamu gimana?
1: Itu pengamatan yang sangat tepat. Kylian Mbappe memang menjadi motor serangan utama Prancis dari sisi kiri, dan kecepatan serta kemampuan individunya menciptakan ancaman yang luar biasa. Untuk menghadapi ancaman ini, Swedia harus memberikan perhatian ekstra dengan menerapkan sistem double marking atau memastikan ada bantuan dari bek tengah dan gelandang bertahan untuk menopang bek sayap kanan mereka. Selain itu, membatasi ruang bagi Mbappe untuk melakukan cut inside juga akan menjadi strategi krusial. Apakah Anda ingin tahu taktik pertahanan apa yang paling efektif untuk meredam kecepatan Mbappe?
0: Gimana tuh?
1: Untuk meredam kecepatan Mbappe, taktik paling efektif adalah bermain dengan pertahanan rapat tepat dan mengurangi ruang di belakang. Bek sayap kanan tidak boleh dibiarkan sendirian dan harus selalu mendapat dukungan dari gelandang bertahan atau bek tengah. Selain itu, penting juga untuk menekan pemain yang memberikan umpan kepada Mbappe agar aliran bola ke arahnya bisa diputus.
0: Artinya ini yang harus dilakukan oleh Swedia ya, untuk meredam kecepatan-kecepatan penyerang dari Prancis. Kalau melihat pemain Prancis nih, selain Kylian Mbappe, siapa nama-nama lain yang harus diwaspadai oleh Swedia?
1: Selain Mbappe, Swedia juga perlu mewaspadai Usman Dembele yang punya kemampuan individu luar biasa, serta Antoine Griezmann yang sangat cerdas dalam mengatur permainan dan menciptakan peluang. Selain itu, di lini tengah, gelandang seperti Aurelien Tchouameni juga harus diperhatikan karena kekuatan dan visinya dalam memutus serangan. Apakah Anda ingin tahu taktik Swedia untuk menghadapi para gelandang kreatif Prancis?
0: Oke, gimana tuh? Gelandang Swedia harus apa, taktik seperti apa yang harus dimainkan?
1: Untuk menghadapi lini tengah Prancis, Swedia disarankan untuk bermain dengan blok pertahanan yang rapat dan agresif. Mereka harus menutup ruang gerak gelandang kreatif Prancis agar mereka kesulitan mengalirkan bola ke depan. Selain itu, mereka juga bisa menugaskan pemain untuk memberikan tekanan fisik secara konstan kepada pengatur serangan Prancis untuk mengganggu ritme permainan mereka. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang peran gelandang bertahan Swedia dalam situasi ini?
0: Oke, kalau menurutku tadi sudah jelas ya, artinya apa yang harus dilakukan gelandang Swedia untuk meredam ya penyerang atau gelandang-gelandang dari Prancis. Aku lebih tertarik melihat komposisi pemain Swedia. Ya, kita tahu Swedia kan bisa dikatakan kuda hitam ya di Piala Dunia kali ini. Menurut kamu nih, komposisi pemain Swedia yang harus diturunkan melawan Prancis, siapa-siapa nih?
1: Untuk menghadapi Prancis, Swedia kemungkinan akan menurunkan komposisi terbaiknya dengan mengandalkan ketangguhan Robin Olsen di bawah mister gawang. Di lini belakang, duet Isahien dan Victor Lindelof bisa menjadi andalan untuk meredam gempuran Mbappe dan kawan-kawan. Di tengah, peran Emil Forsberg dan Dejan Kulusevski akan sangat vital untuk mengatur ritme dan menciptakan peluang, disokong oleh penyerang andalan seperti Alexander Isak dan Victor Gyökeres di lini depan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang peran salah satu dari pemain tersebut?
0: Nah, kalau menurut kamu nih, dari pemain-pemain yang udah kamu sebutin tadi, siapa pemain yang paling menonjol di Swedia, yang mungkin paling tidak merepotkan Prancis lah?
1: Jika harus memilih siapa yang paling menonjol dan bisa merepotkan Prancis, Alexander Isak dan Dejan Kulusevski adalah dua nama terdepan. Isak memiliki kecepatan luar biasa dan penyelesaian akhir yang klinis, sementara Kulusevski sangat kreatif dan cerdik dalam membuka ruang serta memberikan umpan matang. Keduanya bermain di level tertinggi dan punya kemampuan untuk memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan Prancis.
0: Oke, ngomong-ngomong formasi. Nah, menurut kamu formasi yang akan diturunkan Swedia dan Prancis berapa?
1: Untuk pertandingan ini, Prancis kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3 untuk memaksimalkan serangan dengan dominasi di lini tengah dan kecepatan di sektor sayap. Sementara itu, Swedia kemungkinan akan tampil lebih rapat dan disiplin dengan formasi 4-4-2 atau kadang 5-3-2 untuk meredam gempuran lawan dan mencari celah lewat serangan balik.
0: Secara keseluruhan, pertandingan antara Prancis melawan Swedia seperti apa?
1: Secara keseluruhan, pertandingan antara Prancis dan Swedia diprediksi akan menyajikan pertarungan yang menarik antara dua gaya bermain yang kontras. Prancis akan mengandalkan kekuatan serangan dengan kecepatan dan kreativitas individu para pemain bintangnya, sementara Swedia bakal bertumpu pada kedisiplinan taktis, soliditas pertahanan, dan potensi bahaya dari serangan balik. Ini akan menjadi ujian berat bagi pertahanan Swedia dalam meredam gempuran bertubi-tubi, dan peluang bagi mereka untuk mencuri gol melalui efektivitas serangan.
0: Berapa skor yang paling realistis kalau menurut kamu nih antara Prancis versus Swedia?
1: Melihat kekuatan Prancis dan ketangguhan Swedia, skor yang paling realistis mungkin adalah kemenangan tipis bagi Prancis, seperti 2-1 atau 1-0. Tentu saja, Swedia bisa saja memberikan kejutan jika mereka mampu memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Kira-kira, apakah Anda punya prediksi yang berbeda?
0: Kalau prediksiku sih sama ya, hampir sama sih prediksi kita, 2-1 atau 1-0. Tapi pertandingan ini bakal sulit ya bagi kedua tim untuk bisa menang. Kenapa? Karena pemain apa ya? Karena pertandingan nanti mungkin bakal ditentukan melalui adu penalti. Mungkin kalau prediksi aku. Karena memang Swedia punya pertahanan yang cukup baik, Prancis juga seperti itu, penyerang yang cukup baik. Namun nanti bakal seru lah pertandingan keduanya. Tapi bagi aku prediksi aku itu bakal imbang dan bakal ditentuin melalui adu penalti. Itu gimana menurut kamu?
1: Prediksi Anda tentang adu penalti sangat mungkin terjadi. Jika pertahanan Swedia benar-benar solid dan Prancis kesulitan menembusnya selama 120 menit, drama adu penalti memang akan menjadi ujian mental yang luar biasa bagi para pemain. Ini akan menunjukkan siapa yang paling tenang dan siap di momen krusial. Kira-kira siapa algojo penalti yang Anda harapkan bisa menjadi penentu kemenangan Swedia?
0: Oke, tentunya banyak ya. Kalau algojo penalti nggak usah diragukan deh, ya kan? Kedua tim punya penendangan-penendangan yang cukup baik lah ya. Thank you banget nih, AI. Udah bareng aku di Gibol, di prediksi hybrid kita di sore hari ini. Jangan lupa nonton ya pertandingan Prancis melawan Swedia.
1: Sama-sama. Senang sekali bisa mengobrol seru tentang prediksi pertandingan sore ini. Pasti bakal seru banget untuk ditonton. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya ya.
0: Oke, okay, thank you banget buat AI kita, Gemini, yang sudah ngobrol bareng aku di prediksi hybrid kita di Gibol, pertandingan antara Prancis versus Swedia. Untuk kalian semua nih, pertandingan antara Prancis versus Swedia akan disiarkan RRI di jam 4 dini hari ya. Nanti pertandingan sebelumnya ada Pantai Gading versus Norwegia, terus ada Prancis versus Swedia, terus nanti di jam 8 paginya ada Meksiko versus Ekuador. Malamnya juga ada Inggris versus Kongo. Ada 4 pertandingan ya, akan berlangsung di tanggal 1 Juli, Rabu di 1 Juli ada 4 pertandingan yang bisa kalian dengar dan saksikan di RRI dan TVRI Sport. Ya, terima kasih. Aku Agam Faiz undur diri. Kita akan prediksi lagi nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya di 32 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Baru aja dengerin prediksi hybrid di Gibol.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan aja darinya Avolia teman Pro 2. Avolia ya. Sorry agak belibet teman Pro 2. Avolia dengan masih sama teman Pro 2. Yap, benar sekali, masih sama teman Pro 2 ya. Seperti tadi kalian juga udah dengerin prediksi gitu ya darinya Mas Agam Faiz ya, yang ngobrol bareng AI ya, bareng Gemini teman Pro 2 ya. Yang dimana mereka masih ngebahas soal match-match Piala Dunia pastinya gitu ya. Ya di nama programnya tuh Gibol teman Pro 2. Kalian bisa tetap terus pantengin di RRI Pro 2 Luxmawe gitu ya. Jadi teman Pro 2 seru banget tadi ngelihat mereka ngobrol teman Pro 2 ya. Karena memang ada beberapa match yang juga cukup seru, enggak kalah seru daripada match yang kemarin teman Pro 2 atau malam tadi gitu ya. Nah, itu ada Pantai Gading Norwegia teman Pro 2, ada Prancis Swedia, terus juga ada Meksiko kontra Ekuador dan juga Inggris dengan Republik Kongo teman Pro 2. Jadi, ya memang cukup luar biasa. Salah satunya nih ada match Prancis versus Swedia yang paling dinanti-nanti nih teman Pro 2 ya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena memang Prancis juga cukup bagus, cukup cukup superior gitu teman Pro 2. Sementara Swedia juga cukup punya pemain kelas Eropa lah kita bilang ya. Cukup luar biasa pemain-pemain Swedia mentas di Liga Eropa semua ya gitu teman Pro 2. Ada beberapa pemain yang memang harus diwaspadi juga oleh Prancis tahun Pro 2 karena bisa aja membalikkan keadaan gitu ya. Nah, kalau kita sedikit bergeser ke matchnya Pantai Gading versus Norwegia tahun Pro 2 ya. Ini memang rada sedikit mengunggulkan Norwegia kitanya ya gitu ya. Karena sebenarnya juga Norwegia tampil cukup begitu apa ya? Begitu konsisten lah kita bilangnya ya. Konsisten dengan adanya atau dengan dimainkannya Haaland dan juga Odegaard gitu ya. Kalau kita berkaca dari fase grup ya, yang di mana Prancis bertemu dengan Norwegia, kayaknya itu belum terlalu afdol. Kenapa gitu? Karena Martin Odegaard dan juga Erling Haaland itu belum diturunkan ya, masih disimpan gitu ya ibaratnya tahun Pro 2. Jadi kayak ya masih ada yang kurang aja gitu ya. Kita coba lihat nanti di mana match Norwegia versus dengan Pantai Gading tahun Pro 2. Apakah Haaland akan kembali mengamuk tahun Pro 2 ya. Seru banget tahun Pro 2. Terus juga kita bergeser lagi sedikit ke Meksiko Ekuador tahun Pro 2. Ini juga match yang cukup luar biasa juga, dinanti-nanti juga gitu teman Pro 2 ya. Karena kita tahu sendiri Ekuador cukup kuat juga sebagai ya kuda hitam lah kita bilangnya. Meksiko juga gitu ya teman Pro 2, sama-sama kuda hitam ya. By the way teman Pro 2, bergeser sedikit juga ke pertandingan Perancis versus Republik Kongo teman Pro 2. Nah, Republik Kongo ini menarik banget teman Pro 2 karena juga memiliki apa ya, defense yang cukup bagus ya, cukup ketat juga mereka gitu ya. Nah, Inggris juga cukup menarik, kita menantikan aksi daripada Jude Bellingham, terus juga Harry Kane tahun Pro 2 ya. Terus juga ya banyak lagi lah pemain-pemain Inggris yang dinantikan gitu ya tahun Pro 2 ya. Cuman kayaknya semua mata bakal tertuju ke match Prancis versus dengan Swedia nih tahun Pro 2. Kenapa begitu? Karena ya seperti saya bilang tadi, ya banyak pemain-pemain kelas Eropa yang masing-masing memperkuat di timnasnya masing-masing nih, baik Prancis maupun Swedia gitu tahun Pro 2. Jadi cukup seru banget, apalagi kita berkaca dari pembahasan Mas Agam Faiz tadi dengan Gemini ya. Mereka memprediksi ini laga akan cukup berjalan alot gitu ya. Bahkan Mas Faiz sendiri memprediksi kalau bahasanya bakalan terjadi adu penalti ini ya gitu ya. Karena memang cukup bermain hati-hati Syaf rasa gitu ya. Syaf juga kayaknya sependapat gitu ya. Karena mungkin bermain cukup tertutup atau berhati-hati gitu ya. Tapi ada sedikit gak setujunya nih, karena ya kita tahu Prancis lah dari lini per lini cukup superior tahun Pro 2 ya. Kayaknya Syaf rasa agak sedikit, kalau untuk match ini bakal terjadi adu penalti kayaknya sekitaran, kalau persentasenya bagi Syaf kayaknya itu sekitaran
40% lah, gitu tahun 2022 ya. Lebih maksud saya setuju tadi, setuju dengan bisa jadi aja ada adu penalti gitu ya. Dan kalau Chef lebih condong kayaknya Prancis bakalan main cukup menyerang gitu ya. Dengan kita tahu adanya Kylian Mbappe, Dembele, Olise ya. Barcola, Dewey tahun 2022. Aurelien Tchouaméni tahun 2022. Waduh, luar biasa sekali ini tahun 2022 ya. Konde tahun 2022. Jadi semuanya cukup luar biasa lah. Jadi saya rasa kayaknya Prancis bakal bisa lah melewati hadangan Swedia ya. So by the way, tahun 2022 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya sebenernya.
0: Oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih yang sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu

0: Yeah.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra.
0: Rai Putra.
1: Mata-mata kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wise gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base-nya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 98.
0: 98
1: deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, nah, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: This itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Iya. Okay. Masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April ya sih.
0: April tahun ini? Okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang.
1: Yes.
0: Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Ya,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, ya, gimana sih? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang, tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang, apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya?
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin, ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu, ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli nggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya enggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu enggak sih?
1: Asli.
0: Iya enggak sih?
1: Bilang aja.
0: Enggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja enggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana, gitu,
0: cemana. Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Benar, iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sinfet.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Yes, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Denny Sumargo yang LS Pikal. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Denny tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pikal yang emang tebel alisnya. Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Iya, yes, benar. Tapi lucu karena biasa lihat Denny alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LS Pikal,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya gak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Iya.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih. Itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan?
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide nih, ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah, yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Yeah. Kita video aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang enggak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lo punya nama penggemar udah punya Stayfetters mungkin? Stayfetters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Yeah,
1: gitu. Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya. Ini
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. emang yang ya baggy apa ya kayak ketupak bener ya. Tupak kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Semangat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Semangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo, Kok aneh sih? Itu namanya prinsip. Prinsip. Ya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: enggak usah ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu
1: sih,
0: kayak.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget sih.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana cuy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di spill dong. Kasian Omex, Omex udah di sini.
1: Oke, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di AllDSP.
1: AllDSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman produser. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman produser. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye teman produser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lok Sumawe, Aceh Utara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Hari Selasa, teman Pro 2, malam Rabu. Tentunya aku berharap sekali sejak awal aktivitas pagi hari tadi mampu kita maksimalkan sebaik-baiknya umat manusia, sebaik-baiknya umat Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2 ya. Sebagai salah satu rasa syukur kita, tentunya kita harus menjalankan apapun yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat fardu isya tentunya ya. Jedakan sejenak apapun yang lagi kamu lakukan malam hari ini, menyegerakan sholat dan lanjutkan aktivitas itu sambil mendengarkan RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Egy Putra menemani kamu semua malam hari ini.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi.

kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarba. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2 x 1 x 1,5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Milik Yayo Tari, teman Pro 2 dengan warna baru. Waduh. Ngomongin soal warna yang baru tuh gak cuman warna yang 12 itu ya. Gak cuman yang kuning, hijau, biru, merah, putih, coklat, abu-abu, merah muda, apalagi ayo biru. Ya kan, ada 12 sih yang belum kusebutin, apa sih, orange, apalagi sih, lila, ya kan, dan biru dongker tuh. 12 warna pelangi-pelangi alangkah indahnya, ya kan. Enggak dong, kalau pelangi kan merah, kuning, hijau, di langit yang biru 3 doang, teman Pro 2 ya. Warna baru yang dimaksud di sini adalah bagaimana kamu menemukan suasana yang baru mungkin ya. Dengan suasana yang baru pasti kamu punya teman-teman baru di suasana baru kamu tersebut ya. Satu hal yang terkadang yang kurang bisa kita tolerir adalah ketika kita terlalu menjadi diri sendiri. Bagus sih ya, benar-benar berkarakter gitu ya. Tapi teman Pro 2 jangan sampai kemakan dengan sesuatu hal yang kamu baca, yang kamu dengar gitu. Karena sebenarnya kita harus bisa ngerem dulu nih ya. Kita baca situasi dulu, kita ngelihat dulu lingkungan kita seperti apa. Jangan terlalu, ini aku apa adanya, just to be yourself. Bener ya. Tapi ingat, gak semua orang di tempat yang baru tuh sesuai dengan karakter kita, ya kan. Bisa menerima kehebohannya kita, terlalu belak-belakannya kita, ya kan. Nah, berjalannya waktu baru deh kamu bisa 100% ya, just to be yourself, jadi diri kamu sendiri tanpa harus ngekor-ngekor sama orang lain. Iya bener. Tapi jangan egois juga deh ya. Jangan terlalu idealis juga di teman Pro 2 di awal-awal ya. Karena apa? Karena dari apa yang aku pelajari selama ini, dari apa yang aku lihat, dari apa yang aku rasakan, aku dengar, biasanya orang-orang yang idealis itu tuh kayak banyak yang gak seneng gitu. Katanya, menurut keyakinan aku loh.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Nadif bahasa lama jatuh cinta lagi. Oh my god, Nadif.
1: Cinta lagi.
0: Ya bisa dibilang ya, beberapa tahun terakhir ini kayak Nadif lagi di atas angin banget teman Pro 2, karena karya-karyanya, lagu-lagunya tuh oks banget gitu ya kan. Aku gak bisa move on dari lagu dia yang judulnya Penjaga Hati. Aku puterin lagi deh habis lagu yang ini nih, Jatuh Cinta Lagi, buat kamu yang baru aja bisa move on dari masa lalu kamu teman Pro 2.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Epilog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Pengen, jadi pengen nanya sama kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 Epilog semuanya malam hari ini. Nanya apa Gi? Nanya gitu, terkadang tuh kita bisa move on dari masa lalu tuh bukan soal pasangan hidup aja teman Pro 2 ya. Gimana toksiknya lingkungan kerjaan mungkin, gimana kurang sehatnya pertemanan kamu yang pernah kamu jalani dulu mungkin ya. Atau kamunya lingkungan hidup kamu tuh yang kayak gak teratur sama sekali, jadi membuat istirahat kamu kurang. Di saat orang lain produktif, kamu kayak ngantuk-ngantuk sendiri ya, gara-gara kamu bisa kurang bisa memanage kehidupan kamu. Dan sekarang kamu berhasil move on dari itu semua. Aku salut banget ya. Karena gini ya, karena move on itu gak semata-mata dari kemauan diri sendiri teman Pro 2, ya kan. Ada semesta yang mendukung, ya kan. Ada orang-orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu, yang selalu mensupport kamu ya, agar kita punya kehidupan yang lebih baik di depannya. Jadi kalau dibilang move on, gak cuman move on soal pacar ya, soal asmara, soal masa lalu kamu yang kurang baik mungkin, atau ada masalah keluarga mungkin bisa jadi ya. Nah ini is so complete. Kenapa? Karena keluarga itu tempat kita berpulang sebenarnya ya. Orang-orang yang selalu memberikan kedamaian, perlindungan, cinta kasih sayang, perhatian, ya kan. Segala sesuatu yang kita tidak dapat di luar, kita selalu ngarep begitu masuk rumah nyaman, ya kan. Walaupun rumah kita tuh kayak gubuk derita gitu, tapi rumahku istanaku gitu ya kan. Begitu nyampe rumah kita kayak pengen istirahat, rehat dari hiruk pikuk dunia luar gitu. Tapi malah di dalam sana kita menemukan ketidaknyamanan mungkin. Yang ini yang aku bilangin tadi ya, kayak dilema banget kalau seandainya punya sesuatu yang berasal dari keluarga. Dan tentunya untuk kamu yang berhasil move on ya, dan kembali dekat sama keluarga kamu, aku ucapin selamat. Karena terkadang kita emang harus berada di posisi berdamai dalam keadaan teman Pro 2 ya. Turunkan ego. Semoga kamu menjadi orang yang punya, selalu punya solusi dari setiap masa lalu kamu yang kurang baik, dan move on sehingga kamu jatuh cinta lagi sama hidup kamu tentunya ya. Ini juga nih, ini lagu si Nadif Bahasa Lama yang pertama kali yang bikin aku terkesima sama karya dan lagunya. Once again, ya 2023 lalu di Belantika Musik Indonesia hadir lagu Penjaga Hati miliknya Nadif Bahasa Lama yang lagi kamu dengar malam hari ini di Pro 2 FM Loks Maue bareng Kanegi Putra.

0: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Hey, welcome back again in 18.5.2 Pro 2 FM Lux Mawet, teman terbaik kamu. Hello. Mungkin buat kamu yang baru denger, ini kaget gitu ya, ada suara gede gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kamu baru memutuskan untuk mendengarkan radio malam hari ini, apa yang kamu lakukan teman Pro 2 sebelumnya? Apakah kamu makan malam? Oh, sudah hampir jam 9:30. Kalau kamu belum makan malam, otomatis kamu pasti bakal kelaperan karena udah hampir jam 9:30 ya. Apalagi kira-kira aktivitas sebelumnya kamu habis lembur ya. Terus baru pulang karena tadi juga sempat ngecil, ngopi-ngopi sekejap gitu sebelum nyampe ke rumah. And then kamu mandi, sholat isya. Ya, yang belum sholat isya silakan sholat isya terlebih dahulu teman Pro 2. Terus lagi kamu abis nganterin orang rumah kamu mungkin, atau nemenin teman kamu beli sesuatu yang pada akhirnya dapat dan kamu alhamdulillah banget ya. Itu salah satu, bukan salah satu sih ya. Ada beberapa hal yang menjadi aktivitas kita di malam hari ini sebelum kamu mendengarkan Pro 2 mungkin bisa jadi ya. Dan aku berharap sekali apapun aktivitas kamu semoga diberikan kelancaran ya, hingga sampai selesai dan akhirnya kamu istirahat di penghujung waktu. Ingat, jangan begadang karena menunggu pagi itu menyakitkan, bro. Dengerin dulu deh yang satu ini ya. Wakanda, wakanda.

Yes, 32.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. By the way, ya, lagu ini tuh udah ada sekitar 6-7 tahun yang lalu, kurang lebih di tahun 2019, teman Pro 2, ya. Dan sekarang judul lagu ini tuh sering banget dikatakan sebagai persamaan dari negeri Wakanda, ya, Konoha, ya. Mungkin hal-hal itu yang sering sekali kita dengar di sekitar kita ketika kita menemukan sesuatu kenyataan yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Ya, you know what I mean lah, ya. Gak usah diperjelas banget. Dan aku berharap sekali, teman Pro 2, ya, kamu tidak menemukan Wakanda-Wakanda lainnya yang ada di sekitar kamu. Karena pasti identik dengan hal yang gak ngenakin, gitu. Hey, aku punya satu lagu deh untuk kamu, ya. Ini sedikit nge-slow down, jangan lagu nge-up terus. Kamu juga nanti bakal bosen denger aku, sebaliknya juga, ya. Kalau lagu yang terlalu slow terus-terusan juga, yang ada takutnya kamu tisu di rumah habis, ngelapin air mata kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Ya, aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
2: Kok bisa kalah terus sih?
1: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
2: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
1: Kalau nggak beli, susah menang ya.
2: Nak, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
1: Jadi, aku salah ya?
2: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
3: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

ayah, ibu. Di balik layar itu, ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan. Dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Padu RRI Loksumawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Lomba sihir dengan andai saja teman pro 2 ya. Emang boleh lagi berandai-andai dalam hidup? Ya boleh banget lah ya. Setiap orang itu lumrah untuk berandai-andai. Hanya saja andainya tuh jangan ketinggian. Takutnya pas jatuh gak bisa bangun lagi teman pro 2. Sakit, sakit banget ya. Gara-gara ketinggian berandai-andai. Nah hanya saja nih aku kasih masukan buat kamu semua yang ngerasa masih di usia produktif. Mari kita berandai-andai ya sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, tapi jangan ketinggian banget. Takutnya ketika ada kerikil di depan kamu kayak jadi gampang nyerah aja gitu. Apalagi buat kamu semua yang masih pada muda-muda ya, pada mentalnya tuh udah terlatih sebagai pejuang pemuda pemudi Indonesia Raya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terus tiba-tiba kamu kayak meleot-leot gitu kan. Jangan dong ya. Maka aku bilangin berandai-andai sasa aja, lumrah, siapa aja. Setinggi-tingginya gak apa-apa, tapi jangan ketinggian. Tinggi tapi jangan ketinggian, bisa dimengerti. Agar kita bisa tahu nih, pijakan mana nih. Kita nih udah nyampe mana nih kira-kira ya kan. Kalau emang gak bisa jangan dipaksa, karena insya Allah ada hal lain yang bisa kita capai dengan ketinggian yang kita mampui teman pro 2. Cie, bijak banget Bang Egi. Waduh, sekali lagi miliki lomba sihir dengan andai saja. Kamu mesti mendengarkan Egi Putra hanya di pro 2.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Eh, foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih, yuk yuk.
1: Yuk yuk, senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
3: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gesture ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
3: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

Udara malam kerap dianggap sebagai penyebab seorang mudah terserang flu, batuk, atau masuk angin. Tidak sedikit orang memilih menghindari keluar rumah pada malam hari karena khawatir kesehatannya terganggu. Ya, namun anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar, di mana dalam dunia medis udara malam bukanlah penyebab utama seseorang jatuh sakit. Nah, ini nih yang perlu sedikit diinfokan buat kamu semua teman Pro 2 ya. Di mana Kementerian Kesehatan menjelaskan penyakit seperti flu, batuk maupun infeksi saluran pernafasan disebabkan oleh virus atau bakteri. Meski demikian, suhu udara yang lebih dingin pada malam hari dapat mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau riwayat penyakit pernafasan seperti asma dan alergi ya. Saat tubuh terpapar udara dingin, saluran pernafasan bisa menjadi lebih sensitif. Akibatnya, sebagian orang lebih mudah mengalami batuk, bersin, atau hidung tersumbat ya. Kondisi tersebut seringkali dianggap sebagai tanda terkena penyakit akibat udara malam. Padahal udara dingin hanya menjadi pemicu munculnya keluhan, bukan penyebab penyakit itu sendiri, ya. Karena itu, beraktivitas pada malam hari ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama kondisi tubuh dalam keadaan sehat, ya. Menggunakan pakaian yang hangat, mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan, dan beristirahat yang cukup merupakan langkah sederhana untuk menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai mitos yang belum terbukti secara ilmiah. Menjaga pola hidup bersih dan sehat, rutin berolahraga, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam, batuk, atau sesak nafas yang tidak kunjung membaik, merupakan langkah terbaik untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, teman Pro 2. Jadi apa nih intinya? Intinya adalah kembali menjaga ketahanan tubuh ya. Sistem imunitas itu sangat penting sekali teman Pro 2. Jadi insya Allah, walau badai menghadang, kamu akan tetap bersemangat seperti yang lagi siaran nemenin kamu malam ini. Asik.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Masih bagi tarik Pro 2 FM Lok Cepawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda, James Arthur, Free Falling, teman Pro 2. Ya, mungkin buat kamu semua yang pernah terjalin satu ikatan yang justru membawa ketidaknyamanan, ya, terus menyakiti, atau yang keren dengan istilah toxic, dan kamu udah terbebas dari hubungan jelek itu, alhamdulillah, ya. Akhirnya kamu punya satu kekuatan untuk bisa memutuskan, ya, mata rantai yang tidak bisa membuat kamu bebas berekspresi, bebas mengeksplorasi, bebas mengeluarkan bakat dan keinginan kamu. Karena gini, ya, karena tidak semua pasangan tuh teman perdua mau support, ya. Terkadang kita juga ngelihat, ya, ini pasangan belum halalan tayyiban, ya, belum ada prosesi ijab kabul, tapi ngaturnya tuh kok udah bikin orang lain berang gitu, ya. Kayak orang mengundang amarah orang lain gara-gara kamu terlalu mengekang seseorang yang ingin atau yang mesti mempunyai kapasitas eksplor diri, teman Pro 2, ya. Jadi abang ingetin, cie, Bang Egy ingetin malam hari ini untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Lok Cepawe, silakan putuskan hal-hal yang tidak membuat kamu menikmati hidup secara positif, ya. Jangan dibelok-belokin gitu, ya, karena hidup cuma satu kali seperti yang aku sering bilang, ya. Untuk dinikmati, bukan untuk diratapi kesedihan yang ada di dalamnya, teman Pro 2 tercinta.

95.2 RRI Pro 2 Velox, semua teman terbaik kamu, radionya anak muda, Titi DJ Cakrakan. Siapa dia, teman Pro 2? Siapa dia yang berhasil membuat malam ini kamu susah tidur tepat waktu, ya? Siapa dia yang berhasil membuat kamu punya tanda tanya besar, ya, tentang keberadaan dia yang baru kau ketahui gitu. Siapa dia juga yang telah mungkin hari ini banyak membuat kesedihan di hati kamu, mungkin bisa jadi, ya. Atau siapa dia yang banyak banget pada akhirnya membuat kamu banyak PR, banyak tugas. So many things, ya, banyak hal di muka bumi ini yang kamu rasakan. Yang pasti terlepas dari apapun yang lagi kamu rasakan malam hari ini adalah rasa syukur itu bisa mengalahkan segala apapun, ya, hal-hal yang membuat kamu merasa beban di malam hari ini. Salah satu wujud syukur yang bisa kita tunjukkan in the daily activities-nya adalah di penghujung waktu kayak gini, buat kamu semua yang ngerasa belum juga melaksanakan kewajiban kamu sebagai umat muslim tentunya untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya, ya. Mendekati jam 11 malam seperti biasa, ini adalah titik akhir untuk malam hari ini setiap siaran di Pro 2 FM untuk closing-in, ya. Maka dari itu aku ingetin lagi buat kamu semua yang hampir aja kebablasan isyanya dan baru kesadar sekarang untuk segera, ya, bangkit, laksanakan sebelum kamu terus-terusan menimbun dosa dengan menyengajai ngebablasin waktu isya kamu tentunya. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku dari jam 8 tadi, ya, sesudah music live chat setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat, dan di hari Minggu itu ada Indonesia Pro Indie, ya, perkembangan musik-musik indie setiap hari Minggu sama waktunya jam 7 sampai jam 8 malam, ya, mesih dari Pro 2 Jakarta. Besok sore kita ketemu lagi. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin malam hari ini dan membuat kamu gelisah. Emang ada gitu? Ya kan namanya manusia, tempatnya dosa, ya kan? Jadi aku minta maaf deh, ya. Thank you so much once again. Masih banyak lagu lainnya dalam Jazz Music yang bisa kamu dengar sampai jam 12 nanti. Egy Putra Otto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Terus satu RRI Lol Semawe, Anda masih bersama kami untuk mendengarkan sajian lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat dan juga pastinya menemani perjalanan Anda di hari pertama kita di bulan Juli. Ya, goodbye Juni and welcome Juli.

Namun ada yang berbeda hari ini untuk program acara siaran kita, pendengar ya. Jika tadi pada pukul 4 sampai dengan pukul 6 kita sudah menyaksikan dan mendengarkan seperti apa keseruan pertandingan yang berlangsung di New Jersey Stadium, di mana Perancis menang 3-0 atas Swiss.

0: Ya, dan kami akan ajak Anda saat ini kita kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Dan dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara.